Dara bibin tu bapa muntuk bibin tu cikul tu fararat filur dor fararat semua dara pakat dar mandani horo. Ingo kita bapa fikir tu mengajar.